0: ai caramane di mela la ai caramane di mela la darar banga arma elana kali caramane di mela la darar banga aani na ho aganu yanu yanu varan kongala ganina di kongala ganina di nina re ho Wan, buat yang ini nak ukur yang ni nak ukur tak? Mana lalu agak tu? Negera? Negera?
1: Yo.
0: Mana ulah? Kalau lah ulah ada, siapa lah ulah? Doror bungoti jangka elis jual honda. Pagarnya angaja biar dengan mereka ini ngangau. Wan mukanya ilukung kalah pagar. Cakap tu ilah guna. Putulah beranya mu. Mama nyamu ya. Putulah beranya mu orang aku yang rendah. Orang tua yang kau kena yang pun dah licik urji licik. Jual jangan bangar. Yang rendah ya. Aku ngalah doror bangar. Orang malam mana beda. Orang mana kau ngalah lah beda ibarat. I don't know what I'm saying.

rungu ene ka il mo le na ma tingari tingari ya na ma kuari kuari tu gu ya kandol ma ka ji nganda ba ku ni na ma inga ka il yul pa na ja na ba ji ji ku lon ba ja na ba lu nyan ku ku lu ari ja na ma Kudu jangan macam mana orang itu ingatkan cara, cara kagak ada yang kujar, ingat jangan cari baju no, kalau kuna kuno jangan yang urut si kani jero, ngaji jauh jauh jero, ngaku ngaku. Cari jaga ilmu bang urut di depan kalpa jika ya cara.